0: Shiwe wane identifiye. Ndu chomu noru kivu. Amucho.
1: Amena watu ya ngaburi rana.
0: Wamayi kisidi kivu haniwa vandu. Amene ulobutiri nare no. Ne, ni vaduwa yen.
1: Tunashiri.
0: Vala 30 vanyo mulite. Omulu. Omundua kaye pika pikira. Nerunya hike chinzasa. Nerunya kriye kriye valu wanave chinzasa. Sheshiwe shari mumuve mafulani, mwevo tembo, kutse mwe walikale, kutse mwe masisi, kutse mwe mosidi kivu, mufizi, sheshiwe, narunya kriye kundembeno wa shechi Faranza, mbuyo profesor Dadi Salesa, en doktere, kama ni doktere akwa, narunya kriye kuluare, nyanya sunganana wa ministra wa madefense, narunya sumbuwe shuradio na rezo sosioke, yu wa mavya mkulu, uwa vazalendu. Nga kubera akakrashi okuchi
1: okukala kumabiritaika
0: okukala akabazalendo bamabekola akakrashi okubinda ebaluana banganga bamabehola namakubure effectife yabo munabwire mu 3 ans e ukandi kuwulie akakrashi okubaluana bablesse munabure sibachiwite bisando sibachiwite mavoko sibachiwite donc avali mu ma difficulté difficile alafu ne mundu situ mwashi babu. Ne mundu wale epika pikira. Ali ashi kriye kriye ya karonda poste. Kundi yeye yoma miya rezoni uku dialogue. Isha liya rezoni kwanza kuchi. Okuma operasyo wali yankuru. Chikareka. Mwarende. Mutu kafanya deklarasyo. Tuka mudi zanfue. Na tunashike. Abakulu bakandi wa mwara ngyoyo. Kusudi baire vati. Obezwe wa mwarete.
1: Neri wa chamapi changana toke kana. Lero hovandu bakashikaliro kubutarabu makoloneli gii emyeti ushikesha ira kubutara nario rero inyangana tukiribua eche njo chuvi ukahulebio nario uika nario wanzelureha
0: nario ukabuwa ngayo angato kibuwa kurenga avakasi mumovitano kutsene tusitu witi wanga ava ngayo buwa ngukua kabuwa setadire ni opportunist
1: mekameme shindisha vya UN no
0: akashika
1: ina ngana vya nga kurdo Mika mimi ni anayira wa representa kumunoru kivu wa musiki kivu Iba enda anaye
0: Omundo yutu moka dance Shangabia nilangaje nguma Nomundo yutu moka dance Imagine iye vana gido Neroba hiko kuchi Uko dialog Oyuka ndibu we kwa nene nende Iye na mayani Iba vyoko okobuta rabu Oyuka ndibu we kwa nene Maki nyanzile
1: Kuse na kifuwa
0: Kuse na kifuwa Kuse na karairi Kuse na foka mike Donc tu viens tu kabwa omwati ngo kwa un quelqu'un qui vient de nulle part ni mwalimu alinga wa université amo wake abazalendo mino bangana bya composante bangana bya partie prenante partie au conflit alors nana wati non non ni perse han c'est-à-dire chashibwe na pour votre formation ne mundu oweri traqué d'ailleurs abalo na banziri bolibo twano mutwe wewe je m'excuse ribo ani tyoko chenemba ale we akakola makosa na makosa hivyo vapeye share areka nene hivyo shaka shatu wako lubanza abalu wanawama vete sekiromoche suchi sevareria vanabu hiria vande avande vabare hola neroen kelke kivye sepa ane rop ne miyati ya ringe yusuri e chinzasi nenga senge koordinasyo ndi mwale ndirendi tuanamu vohe beni inye virike beni akafanyi reformasyo morupango akali hisa ya makarte awa bazalendo akakole bituruto bisa na enya kai hulamo mukulu wa bazalendo omochi hu muzimu enya kawa tyute sa 1000 homme sa 1000 homme VDP omonani omon RDC muzimu lakini enya ni hobeni mwaka wa 3-4 jours situ mwa situ synergie Nava ndi wazalendu weluturu siba mwashi Nave walikale siba mwashi Nave sidikivu siba mwashi Lakini nyave rufungli biro Inyaka wati ya kasire kinjasa Tena shibwe Muna vrele kondane amor Nava ndi walikondane wavya naye Vane kondane 20 ans de prison Uzanachi neri mye erita kire kiperye chendu Siwa shinga chire tukira hayo Na ne mundu Auti ya maidandite ori dutezi Wabila ngiromovu nandi ya mdu waka hulamo Kasereka, Paluku, Timote, Mathieu Uluwa era mapreno wa wabili
1: Ndini mena tu
0: Ewa era ya, ewa bulari Ewa kukuli ya mbo e village yao ya inaje tenand ah sini ya shicho lakini